0: Cidade. Segunda, Do'o. Sexta, Tukualu, Do'o, Tukusanulu, Dader. Rádio Liberdade, Cianulu, Recife Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Irene pakai musika honi titlo masih ada waktu ni belori hosi ebet. No musika nama kita pemutu kia tuku siali minutu sanulu resing walu. Ina fatin ita bare azenda azenda basemana ne siya konserto festival. Nebe makasi halo oke festival kulu gisan nebe si halo ebau kau. Ia loron ronulu fulan junio tinang rihon ronulu resing neng. Kita luar ba enjoy hena batam basi anima musu si banda kelam. Ya banda galaksi ya. Nebe kita luar ba enjoy hamu tu kena pa. Terima ita baru natal musik kita tung hone titlu hamu isak labela ni belori hosi gunda.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ida nemaike musika une titlo homesa klabiale ne belorihio segunda. No musika na malu kita pamutu kiha tuku siali minuturu anulu resensia. E turma hene ita seba haretan lai azenda sira nebe maka seye festival kulu gisa nebe si halu hebo kau ya lorong ron nulu. Nebe pamalu se nebe hakarakatu benjoy ya neba kita lu hakat bai iha bau kau. Tamba seye festival kulu gisa iha neba ya. Ake ida nemaka azenda ba semana ida neninian. No tirmai ita seba ronatan le musika seluk musika tetung hone titlo mahueng ni belori us inferno band.

Ya, dari dia kira solok malu binti seronok nain radio Liberdade sirah otu Liberdade iha aning Liberdade iha Morris 95.8 MHz ini ya. Fila fali hohau iha programa bibang solok. No, edi sampah lorong noh ini ya, lorong senores lima pulang. Ya, nanti dan rihun rua, rua nolor asing nain. Nabi bako lega hirak nabi maka kompanya ya lah. Ya, nabi sampah bangkar kita bosir hakarak rikus muzika, dedike muzika, bai kita bosir ni familia, kolega, kaya ma nabi maka kita bosir hakarak rikus muzika, bai ini ahora pronto de oferecer música ba colega Sirsalo. Lili baser nebe maka hare hala y hala stream Radio Liberdade, tanto se aplica Santo Min, Radio Garden, website Radio Liberdade nini anda der dia, sintoniza dia ki ada der mana ki dane. Oke, kolega Sirhoto, bele kontakto mai numero makane sang hitu hitu lima hat lima rua hat sia, no hitu lima lima rua, ida nentolu tolo. Numero ane mesti atendi tebot serni kontakto balor no hini nian kata aluha, kontakto mai ha numero studio Radio Liberdade nini nian. Itu sebarang nata musika ida hanya sa musika bertura, baik ni program ibang solok nini nian, musika usin nindi honi atitlu rahasia hati.

0: Lucy Tukusanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ini nama ke musik ya, itu orang musik ya, husi sekali. Musik ya sekiranya, hanya tiada day day. Musik ni mas, ya hanya sang musik ba, ya liliu basiran bermak kategori dia orang kompan kala. I sentuhi zodiak yang ada dari mana kita ni, bela husi terbawa cerita musik ya, embergest on. Borges, obrigada barak, não sira seluk ne bema ka foin hare hela. Na fatin da der dia klare solo kret, bela usi te botser ne muzika, kari te botser hakara kusu muzika. Dedika muzika ruma, ami pronto de todi oferece muzika ba kolega ser ne bema ka gori de down, stay tune hela. Iha FM 95.8 megahertz niniam. Anita Mendes, mongori, não sira seluk, mongebi, não sira seluk ne bema ka hare hela. Na fatin da der dia klare solo kret, stay tune. Bela usu musika, dedika musika bela det ya. Kolega sira seluk nebe maka hare hela dader dia sentuni zodiak no ya lili ser nebe Sai mai kita lu tap tap di layar usu musika ya la bela hare liu det kita tap tap layar Nebe kolega sira bela usu musika iha pa fo espaço baita poseratu usu musika kada ta posera karak dedika bae meruma. Ia ni aura pronto deh ya, husu okay. Oferece musik bayi mihoto, lili bayi mihirak nebe maka okay akompany hela. Husi abelite ni dia yang 82 maksaya dan emam. Bon dia Radio Liberdade, noti Rivaldo dia. Bon dia Radio Liberdade, bon dia mos, mau dia kalau espira kata mau dia, okay? Okay, no uju 25 emborges, no sira seluk, dader dia sintonize dia deti, dader kemana kita ne? Kita haluha tap-tap player Jerry Castet no dader dia ke. Gabi ni dia bela dedika hela musik ya mai ami ih di the sound. Okay, ih di the sound de ens PP município Manufai. Musika sai dia mau ya. Bela de bela request the bossa musik ali the bossa hakarak ne. Ya, ini aura matau kan sama Gabi sira mau be phone title mai aura cheers de. No, sir seluk nebe makahari hela nafatin da der dia sentuni zedia kita halu atap te player to 1k 2k 3k sir ne nebe hau usula hau musa hau absente la ya mun ship nebe makagore di dia wa kompanya barek leo kita halu hala lai type ni krai ke ya antes aura ta musika la lai mun ship nebe makam akompanya barek leo kita halu typing ya kraik. Okay, lalais typing. Ainaru mabarak liu entah atau musika nebe maka kita buat seri request. Karik Ermira mabarak liu. Nebe kita halu usutan itu buat seri musika. Okay, Ainaru Likisha Same salam Ainaru. Ya Ermira no sir seloktan. Ermira espera kata sia munshipi balu sai hela ya. Okay, Ermera Maliana. Okay, Maliana, bem-vindo, Ded. Maliana, wasira. Hentan suai wan sai pas. Nebe, lalai staipi niya kraik. Musika mai itahamuto. Kya, nebe. Ermera mabarak liu aura tau be. Musika nebe maka ita be. Request ne. Lalai staipi niya kraik. Munishipi nebe maka gore de daun akompanya programa. Barak liu programa ya programa yang solo barak liu lalai typing okay perara tahu na musik lain aura si palsu palsu aura kuliah barak liu mesti bosir lagu mesti fali okay bagau mus okay bagau kampanye hela okay lalai spira kata suai suai wansi rasai ya tawur ne basai sami wansi ramasai. Iya, Ermira lagi-lagi Ermira barak loh, dah dersang okay, wekusin okay, wekusin yang sira ben-bindu deh, musikan sa musikan dan bende, nak roma liya kan sa okay, ayleo yang sira ben-bindu deh mai ya programa bimbang solok nini kata haluham nebe usi programa bimbang solok ni tatene katong munisipu sanu resen tolong ni kuaja barak maka kumpanya. Nebe bem-vindo de ba colega sira seluk nebe ma ke kompanya tanto us estrangeiro ne ba Korea, Australia, Inglaterra. Ya, yeah, balo nebe ma ke merantau hela estrangeiro ne ba. cuidado ang matamores niyo na niya. Cuidado mo sa tabotser niya Saudi. At nun ay tabotser niya familia sa rehe Timor. Hing tabotser niya novidades. So, yeah, kaya. Tamba, tamba. Ita botser mag. Han heroi by the botser heroi by the botser na familia. Okay, bikeke agora hadir. Bikeke mira I leo. How hentang suai. Suai sa agora aur to na musica. La hija da ya. Okay, pari kini dia bon dia emenya. Okay, dari dia. Kai, pari kini mai yang snevel ne, se da fale. Ema se fale. Mai la like logita media dari sang ne. Loki Ya, my open liu hasil ni lah dia. Kita sih masih harus sedek perik mana. Bun dia bing dia kelai. Soi mau kola. Okay, dede. Soi mau kola lo ye ni. Dia kelai. Espera kata itu bos dari dia ya. Stay tune ya frekuensi radio lebar dari kita luah. Itu bos sih ya. Tapi ni ya kray. Khusus itu bos ni musik ya. Atau nene. Tabele ramitin programa. Bibang salah. Okay, I'm a guy, Adelino, Nostira Seluk, Nabema Kakompanya Hala, Nadadar Diak Dead by the Boss Sirahoto, Sintonize Diak, Yadadar Manakidanen. Gabby, thank you. Ito baro na ta musika, itchiran ninyo, honye titlo, photograph. How hainfal ita bosser niya musika, Nabema ka ita bosser a request. Nene, aura matawe, how hainfal ita bosser niya musika, yeah. Depois toka ta musika, aura hainfal ita bosser a musika.

Ok, kalau yang serah tu dengan macam musik ya, itu orang orang lebih besar lebih macam company lah. Setelah tu nanti frekuensi radio liberdade, orang nak faham yang terbaik serah kontak tu nama semin sazen. Balu lebih macam karak safe lah nomor ni. Lalu serah lebih macam company lah aplikasi sound TikTok ni yang. Bun dia dari dia kita baca bos serah tu, orang safe ada senomor kontak tu baca bos serah. Nomor makan esang itu 5 hat 5 ruah hat siya. No itu 5 5 ruah ide ni tolo. Ansa safe tu nak sedauk. Kasih dok safe. Untuk aura repet file pali ya. Hitu-hitu 5 hat, 5 ruah hat sih ya. No, hitu 5, 5 ruah ide nen tolo. Nomor 1 mesti atin di tebos sira kontak tu balor ago ini yang kare kita bos sira kare kontak tu mai. Bele kontak tu det mai frekuensi radio liberdade. Ya, orang suggestinya fofal nomor ha. Fo nomor ha pasti aura la safe ide. Tebos sira safe aura nomor ne dia. Masuk la aura nya si. Numero radio ni yang kari kita bos rakara kontak tu halim di program. Rakara kusu musika, okay. Aura pronto de oferece musika. Nebe safe la aura ni nomor, safe la nomor nebe ma aura menciona ne. Fo fal nomor main aura la safe ida. Oi musik ba, o shidi mo aura be. Safe la ba. Nebe inbox prive de be. Ai keta. Okay, da der dia que vai to bossi ra hoto, sintonize dia que da der kumane kida ne. Itu baru nanti musika, pichekota ni nyangonia, titlu Bahagia Lagi.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Resing, Rua. Radio Liberdade, Sianolu Resing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah tahu dia makan musik itu nona, nanti di fila fali mai itu mau sebarona tan drama musik kosan ini ya. Sekuliah kona ba feto romane hek bit hori prevene violencia. Tiri mai tebarona drama ne hamutok ne beba kolega hirak ne bema kagori di down stay tune hela. Ia mne frekensi radio liberdade stay tune day tatununi tebelarona hamutok drama ne ya ne be produsu seki pakokosa. Tiri mai tebarona hamutok.

0: Si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo MHz.
1: Oke, okay, kalau yang sedang waktu ini mereka drama kokosan ini yang kita rona-ona no drama ni most lor kita bawa ni tukus nore sini dari minutus ya. Mas pak kalau yang sedang bawa mereka kau ada down sistem ya lah yang frekuensi radio Liberdade ya frekuensi radio Liberdade. I aplikasi sound to main radio garden website radio Liberdade ini yang nana 06 Rafa 231 dari dia kita bawa tebot sih waktu pembindo mai iha laloran 95.8 MHz ini ya. Nebe kolega sira hodu ite na fatin baro na lai musica i hane musica u si se se ya musica u si iju pini ni ang honi a titlu mana titlu sa ida ide nebe ma dia ok nebe da der dia kled bai tabot sira hodu i sintonize dia ki hada daerah kemana kita ne ita se baro na ta musica u si iju ni ang sira mag fahe

Oke, kalau kita sudah tadi memakai musika Iterona, musika husi. Oke, musika husi. Ijun ini yang sira makfahe. No musika sira makfahe lori tiba ona tuku senoresin ini dari minuto senoresin sian. Bebas sira ni bema ke orang akompanya. No orang mon sira husu musika bitu gaman ini yang. Lebih stay tune deh ya. Depois sira nema ke orang oferesi musika bitu gaman ini yang baik tiba sira hoto. Antes ni awa file nomor kontak tu baik tiba sira nomor makannya sang hitu hitu 5 hat 5 ruah hat sian. No hitu 5 5 ruah idenen tolu. Nomor ruah ni masih ada ni tiba sira kontak tu. Loron ohin ini yang tuirma itu baru nalai musika bitu gamanya honet itu saudades.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu dengar maka musika kita ronatang, balas musika si, si kelamar ini dah hal no saudari susi bintu gaman lebih dari dia kita betul betul sudah waktu nomor makan esang hitu hitu lima hat lima ruah hat sian, no hitu lima lima ruah dan entol tolo. Nomor ruah masih ada ini tu buat sini kontak tu baloran oh ini nih ya, basir nih bila maka gore deda, balu prepare lah hal mau dia nih yang bom prepare sounded, balu seba kompres, balu konsel iya. Ya on America do balu foi tour ano and no shit me grita han sai da cara. Como do sai da cara. Balu foi ano en cona balu tem completo na. E be papa e mãe, mangalbi, mangalbi ser na be mak prepara hela han me dia ni ni bom prepara sound et ya. E ta parona ta música de Metrio ni ni an con ya titulo Compromisso Domain.

Ok, idem ke muzika i tarona ona kolega sira muzika nemos Lorita baona tuku senoloresin ida 5 minutu 5 noloresin ida nomos baser nebe maka gore da down akompani hela programa ibon solo ko brigada barak i agradece barak de tambai tene ore studio mos Lorita baona tuku senoloresin ida ya nebe how im nye belung aura se aksumikan i adeus prosima de sound i bye bye check it out muzika ikus ita Usa itarona musika usai bit garden ini yang honi titlo masih ada wak.

0: Iya, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin 5.8 MHz.
1: Olá, meridia, kemudian solok malu, krona naing radio, Liberdade sirahotu, Liberdade iha aning, Liberdade iha moris. Fila fale ho hau reni iha programa meyu die disang ohing ninieng, nune ohing loron sanulu racing lima, fulan junyu, tineng rihung rua runulu racing neng. Spera katak topo siroko nisang neve maka dia kodial aktividade shiba lorong ohing ninieng ya. Tamane no fighting hau niye meridia kemudian solok dit pitopo sirahotu, bom aktividade. E bom trabalho, dete, é? Nune hanesan bye-bye programa meyu dia ihane belong reni siha malo kimi hau situ kusanu lure sing rua bato tuku rua lolos homo zika kalmu nomo sinforma sam sirahoto ya nune hau nia miri diek miri aksolo klip baito bot sirahoto nebe maka oris nire daung almosu hela almosu diek det nomos besira nebe maka descansa ke descansa diek det i besira nebe maka karik servisu servisu hela kita luha almosu tiala ya. Nune yene hamos preparo na musika ida hori loketen ya programa meyu dia di sang ohing niniang musika husi 920 hone titulo sentimento morak.

0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, musika Husi Hijau Daun hanya ditulu suaraku berharap. Musika idene lori ona ita baiha tuku senulu racing rua 5 minutu tolu nulu racing ida. Tamane na fating hau niya meridiek meriak solo grid beto bot si roho tu nebe maka ores nida daun al mosu hela namos bisira nebe maka ores nida daun descansa hela descansa diek det. No tuir mai ose lori to bot sira barona musika Husi Callum Scott hanya titulu Having.

Iya plano tu pas afiris di Indonesia. Kita haluhang uzina fatin singkar Telkomsel, do enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sentau 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili. Spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, opresu baratu na velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Okay, dinamakan drama husi kokosan ini yang kena berfeto nama ni hekbi thanesang. Yang nuna drama ini ni lori orang itu berhitu kuidel dia nuna minuto tolonulo. Tamanya besi nuna bermakna orang sini down stay tune hella orang dia kredit betul bot sirahotu bom aktividade bom trabalho. Yang nuna orang itu orang drama ho durasau 28 minutos. Nuna tu irma yasel lori itu bot sirah orang lain musik ya husi inferno ben nuna titulo mahowen.

0: Radio Liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. 105.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopre su baratu no velocity dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe baratu. Kodet, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli dolorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli dolorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli dolorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli dolorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasaun My Telkomsel.
2: Telkomsel.
1: Iha plan atau pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asesi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tu fellow hamnya belum ganti ya program lorang solok bayi sang ohing ini ya oh insai tapi saya novi dari si belorang ohing ini ya lorang primeru bayar semana dan ini yang betul telah dia oke yang terakhir ini hotu mahu kau nisang nabe maka dia no agradece betul betul sernya partisipasi sang ya program mahu dia no yang terakhir tapi saya senafatin stay yang mutu kau yanti iha program lorang solok ini yang ya nabe hanya sampai bayang itu ya program lorang solok ya tu kuru atau iha tu ku hat tabade durante horas rua yanti samu tu koita bolsira tamane yanti na fatin hat olorek dia lorek manek det peta bolsira lili ball fencer nebe maxena fatin sintoniza ela amu tu ko yanti ela loran chen olores 5.8 MHz nian yanti lorek dia lorek manek det peta bolsira habom aktividadis no ita bolsira tera ita programa lorek solo ki hanita se fahe basi sang grua ya se sang primero si tu ku tolu to tu ku oke tu ku rua to tu ku tolu sorry Tukuru atau tukutol itu serang na musik internasional sernebe maka trending fila falia Spotify na musika phone sernebe maka phone publika lebe ita bosira na fatin stede tambah ya tukuru atau tukutol itu ya tukuhat serang na musika tetun siramos lebe maka nalu stede kan kantor larang lebe ita bosira stede tun na fatin deh tamu tukoyanti iya la loran channel lores 5.8 megahertz niang tambah lende musika sih mas rubrika stories rock niang lebe maka produser si Pedro Brinca yang ti selori ita bosira ba Rona Hamutuk, no agenda aktivitas nebe maka balu kari ke interesa karak partisipa nebe stay na fatin neta mutuk ko yanti hala lor channel resen 5.1 MHz dia atau lo ketanya program lor solo kwari sama oh ini nih itu sebar Rona musika nebe maka nanu sirai melaudia yang titul lesung pipi musika renamus trending ya Spotify nebe itu Rona Hamutuk termai.

0: Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira te telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: So, ini ada makan musika, ini memang kanan usi Rahim Laut, yang ada telur lesung pipi, terona mutu kona. Musika Republika Tina Rahim Roro Nolu Resen Tolu, nagora dedang musika ini trending via Falia Spotify. Antam baita posi makara krona, bila rona via Falia Plataforma Media Sosial Sira, o bila masi Spotify, tambah gora dedang musika ini trending ona ya. So itu pun saya konyol seorang Rahim Laude makan esang kantor nabe makdala barak liunya mai ho genre pop no alen dia esang kantor ni amos esang kompositor musika no komedia yang ideus Indonesia so yang tuk espera itu pun saya konyol sena tambah dinya musika dan amos trending lo siap plataform media sosial sira nabe barak pun kostaron amos musika ni. Entah umpamai tapi sihiran ni memang balus je krona kerak musikan he belerona, tapi musikan he kalma los. Okay, nampak fati kata lorik dia, lorik stolok buat tapi sihiran lilu ball fans terlepas sena fati stay he lah mutu koyanti. Iha lah lorik channel lorik sen lima pontu walu megar senia yanti ya. Lorik dia, lorik mana kerak ta diferensia oras besar nampak koras ni rios pora neba yanti lorik dia kalen dia. Mau klamar fui kerja gartiano nomos mau. Mari nebe maksei nafatin stay hela mutu ko yanti hela lore channel resten 5.8 MHz ini ya. Yanti ni lorek dia get beta posira tantu baser nebe koras ni akompanya mos liusi website Radio Liberdade Dili Radio Garden nomos ya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili ini ya. Yanti lorek dia get beta posira so terumah yanti say lore tante posira barona mujika. Selalu kere nebe makananu si jita punya titlu sediaku sebelum hujan.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia, kita ada maka musika seluk tang, nabi terolah hamu tu koro husi cita fahitit lo sedia ko sebelum hujan. So musika ni publika tina rihung gro renulu resen lima nogoro dadang musika ni se trending hela, nabi ta bosir nabi ko suru no musika ni kari se iya faji de set set nabi lorono musika ni atu de bela menta set. Lada lima red ya. So musika ni hanan husi cita f nabi makan esang kantora no kompositora musika, nabi makdala barak liu nyamai ho genre pop, folk, no alternatif ya. So dia khusus Indonesia itu bosan kau yang senen no barak mereka seorang yang musiknya balu edit tanya kapka tujuannya musiknya. Okay, yang terakhir itu bosan kau yang senen no khususnya musik kalau orang tempat tu kurang lebih senor esen walau tapi yang tidak fatih atau lorak dia lorak solok tu betul bosan rahu tu. Nampak senen fatih stay mang noe novaldo mang utal nampak korang saya kompanya mos. Kavalu frontera ya familia akustik laos saun yang musiknya iha mabe iha lorak jam 4 jam 3 atau jam 4 yang tiba letoka ya. Tapi agora la bela tambah agora sesang musik internasional ini yang. Oke, okay, debe mau sorry. Bom sintoniza red ban mau noe noval novaldo ne mo coração acompanha mo obrigada bom sintoniza e bom atividades de. No utal ya de han toka la laiku main hati. Musika iha lorak itu mula bela request sama musika nebe kami perparah ne musika nebe kami foto oda iha plataform media sosial sila nesang Spotify, YouTube nebe tapi sila bela request musikanya tamanya playlist sama perparah nebe sorry bom sinturiza nebe tapi sila karya karya request musika bela iha program bibang solo iha program kalan murak tapi sila bela request musika okay. Nebe bom sintonizan fatin det baita posira turmayante selorita posira baronata musika selukene nebe bakananu husti Shakira kolabora ho Bruna Boy ho titlo Dai Dai musika nemus trending ya Spotify nebe tase baronata mutuk musika dene oh.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Oke dia, kira nama ke musika selutang nama kita rona mutu kona husi Shakira. Nebe makanya titlu dai dai musika ini nyekawa borah borna boy. No musika ne publika tina rihung rua ronulu racing nen so ita posira tenera. Oke do ita posira konyesa na Shakira nebe makanya sang kantoro na kompositora musika. Nebe maka adalah barak liunya maiho genre Latin musik, pop, dance, no rock ya. So nya husi Colombia, nebe tebus latin no alain ini sang kantor kompositor musika nya mosa ni sang dancer no producer grava sound. Nebe tebus e konyese na nya husi Colombia. No musika ini mos nya kolaborah Burna Boy nya mosa ni sang kantor no kompositor musika utu. Nebe dalam barak liu nya maiho genre pop, no rock mos ya. Nebe tapos sir kari konyese na sir nero nyo musika nebe maka ema barak krona. No musika rene hui loron treni fila fali Spotify tamo nebe tapos sir makara krona bela rona he platform media sosial sira nebe te bela rona musika. So pamang Alexander nebe mo koresne sina fatin se stintunisa hela yanti loraik diak maung kavalu frontera bom stintunisa nebe tapos sir a bad boy utal yanti loraik diak bom stintunisa bom aktividade shet bete bot sira o. So husi musika rene loron ita baya tuku rua limitu rua nulu resen lima tamo ne turmai yanti sina fatin lori tapos Sira baron tang mujika seluk nebe makanan usi passenger so titlu let her go. Itu baron amatuk turmai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Dia kira nama ke rubrik storage di rock ni yang produksi si Pedro Brinca kona ba Black Sabbath ini yang nama klori ona ita bayi hatu kuru alimi tu hat nulu resin lima. So yang tes pera lori tapo sira bayi le hati ni dia klita answer ni prosesu yang mundu musika ka iya karera musika ni yang. No husi ni rubrika lori ente batu kuru alimi tu hat nulu resin lima. Taman hari minutu balon tan yang tes senafatin hoi tapo sira ho musika internasional ni memang ka trending iya Spotify. Ni beta separona musika ni memang ka nanu si Shawn Mendes ni titlu Treat You Better. Itu baru nama tuk turmai.

Telepon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw kung sa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling ni bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sa nulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu resing lima, validu lorong sa nulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaung My Telkomsel.

0: Loraik solok, hat solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ane bemakan anu sesion mera soye titlo treat you better ane bemakan lori onita bai tu kuru limitu lima nulu noi ta bosira konyesi na Shawn Mendes ne bemakan esan kantor no kompositor musika ne bemak dala bara kliu nye mai ho genre pop folk no rock husi Canada soye ta bosira konyesi na nye kantor ne bemak famosu los ia palku musika niniang ne bai ta bosira ima korosin sintoniza hakara krona fil falinya musika belerona Spotify o plataforma media sosial ser ne bemak kita belerona musika. Teman-teman, saya baru datang musik. Saya Bruno Mars. Saya titul Look at Out of Heaven.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang lebih terkenal mutu kono silana dal rey untuk lo summertime sadness. Nabi makan lor yang kita bayi tuku tolu limnu tu tolu. So yang tersebut itu pusir konyesi ona lana dal rey nabi makan esang kantora. No kompositor musiknya nabi makan dalam barak liu nyamai ho genre pop baroque trip hop dream pop indie pop rock no folk. No niya husi tapos ra ko yun sino niya husi England nebe tapos ra mo koras ni Sintoniza kari ko yun sino niya mo skantore de nebe famoso lo si nuestra musika niya sa sinyo musika loro nita ba tuko tolo minuto ha tama nita ba nasa sa un segundo niya yun nebe makante sa lori tapos ra barona musika teto nebe makana nasa ni kantore larang tama nita sa barona musika usidar lo jantes crew yun teto rohan like

0: Loraik solok, hat solok ba. Husi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Di akhirnya maka musik Husi Galaxy Band yang titlu Liberdade no Husi Coffee, Koloboro El Chapo, Cafe Meta no San Loco yang titlu Picasso. Lori ona ita bayi atuku tolu limitro nulu resin, tolu so yang tispira tebusira. Enjoy her music and bima kita ron hamu tu kana ya. Okay, tamana yang tin Fatih atau lorek dia, lorek solo di beta bosira, tentu besarnya mau koresne hadiah spora. No hene yang tin Fatih lorek beta bosira bahatin agenda ihane. Kita luha partisipa iha exhibition mic event 2026 niang nebem se realiza iha dia 20 de junho 2026 nebem se MC Usi Agian Rockstar no performance Usi L4 Band no top sino Clamaran Band no mos DZ Elvis nebe se anime ita bot sirah Timor Plaza entrada o gratuita nebe makahu si tuku lima to tuku senulu kalan oras Timor Leste ninian nebe baita bot sirah mengkoros neba karak ba bila partisipa iha neba ya so turma yanti selore tani ita bot sirah barona tang mujika selu kene nebe makahananu husi Hermanos Crew colaborou com Crimson no título Fiersala na música Selo.

Dia Agrar Vintis Lorek Dia Lorek Solok Bita Bozir Hoti Tasuro Malu Villa Faliha Program Espasio Publiko Balorong ini yang mutu ko zona si studio radio liber dari Dili 95.1 mega hat liber dari Haning liber dari Iha Morris. Iya, belum pintis rahotu lorek tiak bay tapos si rahotu tantu iha Timor Leste nomo siha diaspora nabi makur sendaung. Iya, lalu tapos si rahotu servis udidak ini yang turik nar nabi makai tapos si rahotu iha jonasnya bunga TV dari bay tapos si rahotu sianing radio di berdari dili 95.2 MHz. Iya, yang kata koin lorong tapos si rahotu dia kalah ho fit no sedabal nabi makai full no servis barang nabi makai tapos si rahotu ona husi dadir to iya lo kray kemana kita nel ita hakatan nambah iya oras tuku hat dia kau pinter serah tu durante oras ruan larang husi tuku hat batu iya tuku lima ho zona siya studi ita se akompany informasi balu nabi mak zona preparian nel so ita ni banyak ke studi balang ohe nami kontak tu si dau kia resposta to agora lolo so ingin ita halo entrevista ho asosiasi juventudi hak bi justisa Timor Leste antes nami haruka mensa agensi ra so ita mai beohin lorong he into raima mukdet. Oke, tamane obinti sirahotu nyian bedet ma kita bawa sirarona hella radio liber dari Dili honinia laloran sian lores 5.8 mega cenian tantu maluk cerna be makia Timor no mo sirna be makia Australia iha Korea iha UK iha Portugal iha nasalang sir seluk seluk tanah be makia kita bawa sirar Laos tu dan mo salau serbisu ba. Obin di serahoto tirmai hanes sampai bayang mai tarona untuk musika ida ore loket ni asro malo ya program spasio publiko balorong oh ini yang musika usi okay musika usi mana inferno bang hotit lo mahoeng tarona untuk musika tirmai.

Dia kebelenggu bintis radio liber dari dilis rahot dan nama kita poin drona musika idan be husi kanta husi inferno beng hotit lumah weng inklui mos informasi on kona ya labar kotu ya diretu atau sesu bay eduka saung medisina lulik nasada. Oke, metang ke Marvida, larek dia bons Indonesia, bay tabo cerahodo. Belon koti, nabi magrona hela belon janu dua ka, nomos belon Lopez, larek dia bay tabo cerahodo. Nabi mag Indonesia hela tantu hela rai lara, nomos iha rai lior. Iya, belong binti sirah waktu radio liber dari di lini nia nabe makan enam kari hari larang rai liur Jonas Lati Minarang ida ba ida hingga tak kita posir dia kelah wari kontinu halau itu posir ne servisu ba lorong oh ini nia nga Jonas akrak fahe itu posir hotu si haji bisong mais event 2000 binti sirah sini nia iya nabe se halo performance usi grupu musik sirah usal for bank Otopsi husi Banda Klamar nomos DC Elvis MC Maka Agion Rockstar. Ya, yeah, event Indonesia realiza iha dia 20 de juino 2026. Free entry di Timor Plaza tuku 5 lokraik to tuku sanulo. Dia karena nanti serah nomor serena indra di berdari lili serah hotu dan maka informasi ambalo nabi maka tu fahe tang hoi tabo sira ko namba DIT hamutuk ho homza si halo ezi bisaung ko namba mais even 2026. Dia germa zona seluruh tang kita posir rona na sira hotu ita ba kompaine lai musika ida tangane. Oke, okay, musika husi Galaxy Bang hotel lo liber dari

Dia, kerana bintang sirah waktu dan nama ke muzik datang usi Galaxy Bank ini yang otit lu liber dari ini memang ke zona sofre zona baita bawa sirah waktu ini halo kerai kemana kita nih es perkataan muzik ini belah maluk no diverti kita bawa sirah waktu ya kita bawa sirnya fating ida ida. Ya, belong ngazai, belong koti, belong ngasis, nebe ma korasan daun rona hela programa spasu publiku hita bosir nefating ide-ide ngini yang bon sintonizan omos bong aktividade baita bosir ahoto. Iya, no itan urus studi mos lorita baya tuku hat 5 minutu ruan lu racing hitu na fatin zona satu. Ya, lorek diak det no servisu diak bosir nebe ma korasan daun kontinua halo ita bosir ne servisu. Nebe lorek diak ba rona nainsira no arena nainsira. Jonas nia botar di bayi ya maluk negosiante sira hota nabe ma koras ndaung harala atividadi ya ita bawa sirna fating ida idak negosiante sira makia mercado manlewana mercado taibesi mercado kumoro mercado bekora i nomos negosiante ambulante sira hota maluk zoven sira feto nomane nabe ma koras ndaung amerika estra dan ini infansi garo pulsa b i servisu diak bayi mihotu semangat na fating sukses na fating bayi mihotu ya ita bawa sirna futuru ida idak nimi ya. Oke, okay, tamane maluk siraho tu, ah belum nunes ya, ane yang hasil ya. Oke, okay, namus ba sirna biar maku rendang iya lah, harala servisu iya rai liur nabah, nafating mos kuda doang matang mores nain susah suba, ita bot siraho tu date. Iha ita bawa sernya servisu lor lorong ini yang. Oke, okay, musiknya husi, dia metro, hukum permisu doming, ita rona hamotok.

Ok, velong vintis radio liberda di dilis rao tre na maka musica husi de metri nini yang hotet lu compromisi domina be maka zona sofresa na ba kolege sera hotu iha lo kreg mani kita nai espera katak bele ham maluk no diverte na fatin ita bo sera hotu iha ita bo sera nia fatin ida idak nini yang na be maka ita bo sera sintun di iza hela radio liberda di dili honya frekuensia sian ulu resin 5.8 mega hati nia tentu maluk sera be maka kompanya husi tiktok live no mo siha facebook live inklimos hiha plataforma online siro website radio liberdade dili online radio garden nomos aplikasi tuning maluk sir nabema ke kompanya hiha stranger naba bapain sempre ronausi plataforma hirakne. Oke belung valesa mayora lop. Oke nabema ke kompanya lah belung maya nomos belung jano kareksi nafatin ronahela belung gebi te gebi nabe makar ka kompanya i Australia nya naba lorak dia ku Timor Leste bai mi hotu servis dia ku doang matang Morris Neon 9 sukses na fatin bi mi hotu i hai tabo ser na servis loro-loro ni nia hing kata kita sadam kita bo ser harba lorang ohing bele respon de beta bo ser ni nia necessidad loro-loro ni nomos family ser ni hakarak. Oke, okay, lasin timos itu ni oras lalu daun lori tapa jatu kuhat lima minutu tolong lori sing itu oras Timor Leste ni niang ovinti sira hotu zona sempatin akompanya imi hotu ho musika idatang ihane hot musika ho liam bahasa Indonesia. Oke, okay, tapa seratin hotu musika ni lirik masih ada waktu husi EB3D. Itu nama tu ovinti sira hotu musika turmai.

Bravo Radio Libertari. Obrigado, Barack Maung. Bom sintonize, no bom atividade. Bom Maung, iha lokraik mana kita ne, nebe maka se tilong ala, ma iha laloran sian ulores 5.8 megas ini ya. Yang kata kita posir dia kelah, udah laut atividade sirane sampai bang, ba lorong ohing ini ya. Lorong segunda feira itu tamu nama lorong san lorong sin lima fulan juino 2026. Ia belum filo real bank belum gepeng beram nomos belum ji Pietro nebe maka kompanya lamos. Rari di berada dili nia lorek tiak ba ita bo cerahotum. Oke, binti cerahotum nebe maka rona hela frekuensia radio liberadi lini niang kita sehari tangan janda balong ihane. Atu fai ho ita bot sira. Oke, so iha dia vinti agora si atividade exhibition mais event 2025 or 2026 ini ya. Oke, hana bese performance usi banda musika, grupo musika sira usi L4 Bang. E nomos autopsi husi banda klamar nomos Dizzy Elvis MC maka Agion Rockstar. Oke. Okay. Oke, okay, atividade se realiza iha Timor Plaza. Oke, okay, nabasera for free entry ka ba tamaho gratuita. Oras komesa atividade tuku 5 to tuku 10 kalam. Rona insira nomor serena in radio liberdade dili dan maka informasi om balotang dan memang kami fahwita bawa sira bon sintuniza na bong atividari zona selalu ang atau lorek diak mos bayi maluku notori sira dan memang koros ndaung halalam movimentu ho transporti publiku iya kapital dili nomor sisi kapital dili ba munisipiu nomor balong si munisipiu mai kapital dili halai ba ho matang moris na naing kontrol lafatin velocidade atu evita usi asidente sira dan memang kita la espera importante na fatin kontrola transporte siran ini ya kondusaun dia kela no kontrol nafatin velocidade respeita nafatin baya sinais transitu sira hoto nebe maka iha dalam publiku atu buat atu bela laho dia klautir dalam. Oke, okay, tirmai musika idetang nebe maka zonas prepare ne hori nafatin amalo kita bawa cirai halok raik mana kita ne. Ita ba rona hamotuk date musika hosi Crimson hotitlu How No Ita.

Oke, okay, Vintis Radio Liberdade di Lisra Hotu. Kita nama kita poin roh mau drama kokosan ini yang episode sian abe maka kuliah kono bafe to nomane i hak beto di prevene violencia. Lorita bayi atu kulima lima noto tolo nolo racing walu ya studio Radio Liberdade di li. Iya, rek dia kenapa timba imi hotu abe maksa manting stay tu ngela iha frekuensia Radio Liberdade di lini ini yang 95.1 MHz. Oke, dapat tinggal zona sita ronatang musika Ida Husi Fiel Batista kolaboraho Yohanes Otitlu Mesak.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe baratu. Kodet, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasi My Telkomsel. Telkomsel. Domin. Ita gusta halimar games? Top up voucher game agora.

Kalian dia kalang solok bonai te he bem vinde ba maliko vinte srana naina kompani nain dra di liberar siro hotu esor mal fale hab ne belo mari se studio dari liberar di li ho itini program kalam murak ba i he edisa oin kala durante ora surone lana au situ kuaro no ora mata i he tu kusano lokalan ora timur leste. Tamane program kalam murak ane sam program ane pemaka dedikatori ke program ane pemaka ni mesang durante lawi studio iya ora suruani larang. Nah itu ni program ane vokali ba iya komentar usira ya komentar usira nomos request musik sira ya. Tamane iya ora suruani larang kerana tu voice pasal libri pemalu kovintis. Rona naino akompani na indra radio liberar siro hotu ne pemaka korja masisti ala itu ni frekuensi radio liberar di lili libai iya kalene. Agar kata enjoy ini program kalamura, kamu tuh kau belum mari sih studio kari kita lu, aman lah itu buat curut ini komentar rumah iba. Atau nih tapi hal ramai ini program iya kalane iya oras ruhani ya larang. Nebe malu corona ini seru tuh, bela mana mensajen ga? Oh komentar rumah iya. Facebook Radio Liberal Dili, nebe makor jam halala live. Ino mas bela mana mensaje mas? Iya TikTok Radio Liberal Dili, or jam halala live. Iya TikTok Radio Liberal Dili, ino mas iya Facebook Radio Liberal Dili, nebe makor jam halala live. Iya tamane malu kovintis Radio Liberal Siroto, turumai halori tabot Siroto, nebe tahu tu kompanya lain. Musik ada huluk nebe mak belum mas prepare studio. Atu loke tenis rumah lu liba iye irsam oinkalan yang muzikan apa yang belum harus prepare story husi sidalen yang hau titulu ay leba nebe ay leba ona muzik ay leba ona atu ne afrai sebaik tu hotu atu loke tenis rumah lu ba iye oinkalan terima itu orang namu tu bah muzik berturah foyo tu muzik hotu kita continue kira soal tenis program muzik ya.

Diek, maluku vinti serona nainu akompanya nain radio liberar siro hotu ida nema kita ni ya mozi ke dahulu kida husi artista si dalan yang hau titulu eleba hori lo kita ni suruh malu di liba yoin kalang di studio radio liberar de tili nabe na fatih hatu hau ni kalang dia kalang solo bona eti hibo enjoy ba maluk rona nain no akompanya nain radio liberar siro hotu nabe makor jama sisti ala frekuensi radio liberar de tili 95.8 megahertz bayi ya kalang ini. Nah, kerja tu informa pemaluk ovinti seron nine zero tu kata kita ni program kalau murak, anesan program ini nampak maka dedikatur, gak program nampak maka dimasang, nampak maka fokali bah iya, like komentar sira, nomor toka musik, request musik sira, iya, kalian toka musik eh, tamane iya orang suruh nyalarang kerja tu voice pasu libre pemaluk seron nine zero tu orang masih setia radio liberal dili. Agar kata enjoy program kalau murah kita lu mana lah malu kerana yang seru tu ni komentar mai atau ni apa lele ya ya studi atau ni tapi halal ramai tu ni program eh agar kata mana mesaj mai ane esang request musik rumah kerana kita itu fresh lupa lemenan rumah ibu alam musa agar kata Thomas para bensur mah family kolega seru tu yang halotina beli hot tu. Lebih malu kerana yang seru tu beli mana mesaj mai iya Facebook Radio Liberal Dili orang sedang halal live inomas beli mana mesaj mos iya TikTok Radio Liberal Dili orang sedang halal live iya parti ruai lili iya lili plataforma ruai maka orang sedang halal live lili iya Facebook nomos iya TikTok Radio Liberal Dili hotu tamane turmai kita langsung cek mesaj kita langsung le. Maluk siro tu ni komentar tu nabe makorjang mana ramai dah lakukan nabe dalih datang bernanti iba nama anu bin siro tu nabe makala mention nara orang karek ya kalan dia kebaikan bingikan railakan mau daku ado kalau be zuli anu siluk ta hola mention nara bernanti anu eh nabe mensajen dahulu kita usi pegor martis dia bernanti mas dia kala usi Kristi Pana kere dia monatima monatimos balik dia gelai ya turfali kerestan komentar tanu si usi reis ma bere dia monatima maris dia gelai sempre stabil on si amam amam sir amam reis vali tur kerestan jura vali lefamba hauni primo nain ria maksudnya nain sir nain primo si muzika robin yang hei noi noi noi hau cek tuk lah eh kakak tokal muzika jinura kosan ni amba. Hau sempre dia, kusi saya mana dia? Okay, kuliah kalau itu ampara emarona ni mau situ amba. Okay, maksudnya dia macam kuliah kalau itu ampara emarona ni mau situan. Okay, dia kemaham. Aneh sini amam program aneh sam program divertimento sama program dedikatur saya. Itu ni program kalau murah. Aneh sam program ni pemakai di masa, ni pemakai. Fokali ba iya atenementu like komentar sira nomas toka muzik studio eh tamane iya oras runi larang habel maris face pasu libre ba maluk sira hotu ne pem kortan sisti la agar kata enjoy radio kita luah mana la komentar me ba atune ite bel al ramit ni radio libar ada dili ha mutu ko habel maris iya kalang ide nei ane mang rona na tona mama akara kata mama akara kata rona akara kata usu muzika ruba spesial balabarik ni amaga he bebe ni amaga bele date le menan ruma atomos parabens bele ne betur mai dile kere sana mensajen baluta mam fuela uni saudades ba eka eka saudades usi se magne usi radiano oh radiano eka saudara sama radiano kalai pasti saudara sih ya. Aman saudara sih ni mas parese kena pas saudara sih lama. Hal tak mau isini saudara sih film silke. Nah, tiada sih negara nama. Tiur film aye parese lah. Emadoli malu. Anu nungka masih sana sana. Hehe. E tiur film aye tang musi zau dia. Bono mau dia kalai suela musik aida mau ni one baby. Macron hela mau ni liang musik Veronica. Ya, musiknya Veronica kita preparado. Depois de itu leter komentar, usir nama kita fresh lah bapela itu. Ya, pri sudah manda hela musiknya fitung kalang say hamaluko fitung kalang. Okay. Dia kau cek lah fitung kalang hamaluk. Ah, yang itu Zenixion, oh Zenixion.
o si mau bili diang, mau bili diang kaka toka la musiki na Miami ni bema fans espanyol si ra ne Santiago nato. Ok, kalan diek bai miotu Espera kata ko si ra espanyol bele manan ho bele lako. Pasti manan la. Itu bukan kaleng-kaleng cuy, itu laminya yo Nico. No si luktan. Mamaris, fue la saudades ba, ok, mamaris, fue la una saudades ba, dobe mazi la, dobe mazi, rone la ba, no si me la ba, kata kamam, taibine, saudades la, amor, pokoknya, usilete, semuanya, hehe, pokoknya usilete, fue la niña maquin venta, Fue la le fuan ba, mambasti, nebe ma cordang, y hela, maniera, neba, nebe ba mambasti, servicio dia, cuidado andi dia, clilio ia. Raidok neba, nebe amam bon trabailu. E tuir fal maita intelaitan fal komentar siluktan usi sini manetan. Ia tuir fal maitan depois de ta mantehina fati komentar usira. Ok, fue la livamba Zeki Cobra i Portugal. Serviço dia, cuidado adi dia, kwa mam Zeki Cobra. Naran Cobra nema kabuza sa. Ahai, Cobra. Alema trauma. Tuir fal maitan usira ilakan mau busha. Parabéns leba a Zerte, nebe makoin remata hona ni esturo i Portugal. Wow, parabéns. Parabéns banyak, baik esforço tomak nampak durante luta ia Portugal neba. Itu irfal maitan, tapi nampak mana itu kontinu nafatin hein komentaro, nampak nafatin hatu awak nampak bono tiba. Ana mau Rosario, ana bing Aurelia, Zilan, Tis, nomos bade Pinto, nomos badani Souza, nomos bade Virgo Douglas, Beroso, ana bing Paya Resi, Paya, and then Casmiro. Jenikshom, namos ba mau sada. Verdial, mau Albi, awak nanti mau lambe, mau Albi, Verdial, Binginang, Satni, Laumana, Doni, Binli, Rinya, anamang Zerei, Zosone, Campus, Firako, namos ba Bintati. No, naran siluk tan, tapi mak kalau mention naran, bonai deh. Mam fue la sursamba mam Agustino Miguel nebe maka agora fue mora sela ne mam bele recois la guira ga bele recois mas lausa mata am lausa mak be canta mam ne so toca música estudio anta ugas lausa mebe lausa mak toca he lausa mak toca no lausa mak canta ye música sene kar usmai recois mai kar kami au check ye iteni radio liberare dile kar ki ye au ofrece la ba Nebe mamo Agustino coraje na fati na mamo. Fuan bot na fati, mane bonito la like be. La like no embarak. Santai de, chal contente ang importante losa. Osig basa ni halosa, loran selo que me selo que putar falniesa. Entrega vale tendete. Entrega balete. Mas mamo, bahira mamo que putar ni latin losa mamo, how dollar losa mamo. Lorong kalang how mag vitima let, bati te kulia la diek. Atene na domio na minuman feto ni pronto. Prepara mas andi diek, prepara fuang atu ne si muka ni kusinia. Narang katak ni lebe lusi ke la ito bot. Mas laga ida, mas la ito kulia la diek. Be, bati da namor ni lalap makanesa ni ona ni. Importante comprende malo va cargue problema cargue comprende malo va resolve o cacuta con un problema cualiri. Mam fue la salamba tonita o mada la isra sira agora escola hela y Japan. Wow, calandia que la basira, bono te la basira. Bon estudio la basira, lilo y Japan ne va. Wow. Ya Japan ne va ne aproveita que eras ne. Na sao ne bema kamba avanzado. Tecnologi completo. Mam haruka loe soro lori inus baku mundu laiba hehe. Amau be lori uluk baku uluk taba mundu raung galai. Nau lifalitan perlu apa? Nomus lifalitan husi se mane husi Karvinka Karvinak dia. Justin Bieber ni hau titulu Beauty and a Fit. Okay, a bit. Dia kau cek lah ya karkia. O si fanya di bonati keke bonati mau susi ade kosan tuju mau didi kela musik ada bos kik
kifa ho primo nut nunuk lavando no seda coson de la pasedas coson de la pangie kalandi ke la basira na oliva li tambo no ma ma nu sama dion isin ruin fali ne pe mane isin ye ruin ho tu gam saba Ose bim pae diam banati mang mari soela musik ere mai. Oh titulu Portugal mai ami mak fans Portugal sira. Dia korsida mak ofrese la ban bim banati ne bim ba mau. E ka rekordam rona hela kalan dia kana bim. Ne be orsida ne be Portugal Portugal lulumbiti lulumbiti. Lulumbiti galai. Kakareti kalau free bisa gabung ka kakak. Mau renganya dobe bara melau la koi azak faliniane i modilos ne falini mo rons ne fali ga o bara melau lor fali masiluk ba be halu juramento fali ne ba ga e modilos ne fali masiyane renyare ho paratia ketal bania la koi azak abi ketal bania azak fali masiluk ne ruwa kar ka talba juramento hie be mamara melau nya o inkare ga ni thank you tene tu irsela e he tukulela dia Na li fali kerestam banati mam fela hauni banati ba hauni tim ia hera beraka hene ken wa kalan dia ba tim sirot ia hera ni na ba wa na ite tuir kelas fali ta no si pri didi kelas musik ida ba kolega sira e timor o si o gem ia o ke wa ana mam botari servisu dia liliu ia UK na ba ba famili sirot banati Osi betani silva diam foela hamne bonati ba bideli bedois bideli bedois oh bideli bedois ba bideli bedois hop kalandie ke ona mang ma ridigela music mai ami makrona hela ma uni la ngosi silvia 23 dia kan fe tor sida mako fresh la ba bonati ba family siroti hela be maliana ne ba family sira yusu ne ba bonaiti Amo si edili kalan dia det. Itu irfal mai kerestani te bafal semana eta inte bafal sori talai mai fal sori mai fal mai fal krek mai fal mai fal mai fal mai fal mai fal mai fal he mai fal itrus. Nali falitan kolega, nali falitan foela parabens ba mau arzen. Aba atu ba okene, bo viazen ba nia, take care, eh? Per kata Klaus sesu na fatin tayo kene ba? Ya turfali mai tang osi Sandra, ha. Kolega fatin ela ba aba, kolega fatin ela ba ba Afendi. Kalau na sida utama umane, Afendi favori dari tama umana ba kalang ona ni. Ba fali ne beba, wey, ransu beli ransu mas kalang ni thank you filo masiru wey. Kudaru ransa salah itu saya atu tu Ne beli fali tempo nanti mau di dikela musik mai ami fans Spain sira si de mau di akor sira mako fresh la ba bonati ba fans Espanyol sira de Spain sira tu imi dia kela he Na li fali kira sta mau fala para fans bari ya Sergio ne pe maka tu kuloron fali ya Para fans bari makine tu kuloron saba Aw istude la tamane un saba mam. Istude la tama da rumah ubrige an liu karek. Istude le Maksne istude ni be la bele ubrige a maksnia. La bele ubrige tenia o itene ka kuta ka tune parita tenkine ni istude ne pas pas deja. Ire tamane la bele hafal de mais. Pati da hafal ne la dia. Importante makne comprende. Estuda ho comprende facilos. Duke hafal. Hafal hafal tia. Lao lao loran sara sa kurak mai halu tia. Entau lata estuda lata maga. Estuda ba buat nema kalu ita comprende ne pasti tama ne ita siano intu no fati. Estuda fa lo modelo hafal anta un pasti laten. Mas depende ba emane manera direk nema estuda eh. Kari kistuda latama kokofale manera sieluk toksa.
Magne, la bel fokus telefone, karek istura karek fokus los pa istura det. Fai horario. Telefone nian, depois ma bok. Ate dabin dobeng nian karek, ate teba dobeng. Wardang ma istura ya la, te prepara nian ba futura barua nian. Tamane ke ta ganggu hau eh. Nebe depois di hotu ma kosida hau pe, ko kor ka inbox ba, fo tempo ma hau istura lai. Prepara nian di dia, ba futura barua nian lilo ba itura nian. Osi kino dia bonati man foi lele foi amba hunia prima evan tamba doben foi info para anima garaje bani eh karik ni la ko na karik are usa tempo lu ateni la liga de uniter ta ona e ma modelo de sne nunca mas considera e mane sita kulia la dia parece ada masalah rumah ne mak parece para nesa kon la ia masalah rumah problema ru pasti hubungan sia sne. Nebe kau buka malu, resolve kau kutang maliri. Kita lu harus perdamba malu, hatu ni lebih repetetan. Nau lifali tambah nama, fuel kata-kata ida paniku, ni dah mempunyai parhanesan date. Hanesan date.

Diaktur mai itagas musika lai gas musika lai musika udan depresam and then karek possible I akompanyamo so musika de fulang itu ana tur mai itagas puluk musika be udan depresam lai osi feelnya.

Bien, malos ouvintes, Rona Nain, nova companhia na Andrade, o Liberar Ciro Roto. Irenema que tem música, Rua Bahia, Cala, Neta, hein? Música primeiro, mas a música é o da Depressão, o título da Depressão, o Cifel Batista, o Johannes Dian, and then música Siluktan, o se artista Vitugamani, o título Fulangito. Na turma, e continua a checar na fata mensagem, e continua a ler na fata, e tem estudo da Rádio Liberar dele. E a cala ainda, né? E ali foi o Oceano Bin, na mensagem que era o Oceano Bin, Ana Amora, e o Simo Stande, thank you, a música, no man. Ok, welcome, Osbana Bin. Nah, gosta los música, depressão, né? Mas vê, alô, ita, e sim, manas, vale. Losa. La saina, ita, cuidado, ita, la saina, me moquin, alô, ita, ismanas, Juni. Isin la manas mo sita belis manas a kas kera sita. Nabi ta kulia la dia kabi. Tirfal mai kera sita mo sian amam Agus diang bonati. Bonati mam, bonati mo sian amam Agus dia kelai li falitan usika kareti. Malam kamari siapa kabar tu? Ya malam juga kakareti. Kabar baik, bagaimana kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Pastinya kabar baik. Terima kasih kakak. Sehat selalu. Asal sendiri itu. Oh si mantus Costa dia. Bona mau dia kelai. Semper dia kok siap mau mantus Costa Valley. Mau maris poin saya usi calon karik. Ih malah ada. Orsiak poin saya usi calon ini senen nih. Salah ina senen he. Perbaikan. Oh ini dari sana. Oh ini dia sama fine saya si salah ina senen senen. Maksudnya dia ne. Lawa lawa la nafal yang senafal yang senafal. An senafal yang senafal ni lah ya. Nabi usia nama Anjuan Batista Andrade ni dehan. Abri kita barak mau, bapak putar nak lagu. Ibu antara bayi lude itu mau. Yo, nara masa nama mau, bapak manten situ ni jangan fatin radio. Ia Facebook radio liberal radio. Nama si Australia nama. Bapak antara bayi lama masa nama mau eh. Servisu dia kudaro ani dia mos iya Australia naba. Ya turfal mai tanya teh na fading he yose eko na namang eko na 16:20 dia bono dia kelai mang dia kelai maris dia kelai unsa kakak vale kakak 20 vale kakak merah 20 vale dia kelai kakak hebono dia kakak. Kamera 20. Ih, bonito. Naimba 16 sirene. Ya, turfal mai ta intala tan fal mensaje balutan o se sinia mana ita tek no fatin na ya na manze. Liurai dia kala liurai bonito, liurai sene orang sa clear-clear ti la hetan fal ya radio na. Latin los liurai. Nabi liurai dia kalai liurai. Ya turfal maitan. Nafati nyehin komentaru iya kalai nenek.

Dek, malu ko vinti sron nai. No kompani nai radio liberal sira hotu hirane makete ni music ru atam bai hie kalane. Music re premier hu sira liberal dunia ng hau titul emania dobe. Ina mas music re tan hu si dewa tai ni an hau titul to ona. Dewa tai de ho ani ni sen hau titul to ona. Ulu ka fofu amba o hola tun la sae. Do mi lai tena fai mai buka disculpa. Hola ne sa ulu kon. E tu mai ta kontinua check na fati mesaje mbalu itale na fati nge. Ne be anu bin pai ne be mak mante se sintuni jana fati mbona tane bi anu bin sele dia kalai ra uno kranu. Kakareti. Selamat malam. Satu kali lagi sampai 1000 kali. Itir film ayat dan musik kawasan yang tak musik yang gunda ni lah imam hau ke dia gunda ni kita perparan gunda ni yang hau ti itu lah musik isi ya usi di tegas musik isi no klama usi di Alex Pasari pada tadi ini musik itu tan gunda ni yang hau ti itu lah musik isi ya mabai kita kontinu alih nafati mensaj yang baru dipus maka kita kastan musik bela to tapi kita lo nafati mana komentar lo maiba hatu ni talo halurami nafati tani program kalamura. Hamutu ko belum maris ia studio lili ba ia kala ne no hela ditona minutu tolu nolu ita tore mata ne tene program kala mura ba ia kala mebe so ia minutu tolu nolu antau so ia oras ne bemaksi bara ka ita bela dia minutu ne bemaksi lubu kida ita atene le komentar lubu kida ita tokatan muzik ya kala hata sini afeng ita ne program re mata Osi foi le fang foi a fonetic le fang ba mansito ni badines los durante Morris ne. Ne mam para ben sana mam tamba Morris mai la saugati. Ne ben afatian sene mam. Afatian sene to hote mam badines sene ma dia kam. Sai mana ne teke badines sene azudain ang aman. Pokoknya badines sene make makapa ni. Pokoknya continue na Fatima la vele para ma. Ve se manga na Fatima, mebe barine sen la vele brigande mais vele. Kare colen kare precisa descansa. A foi ma continua ta, eh? Itini sin kare servicio bar kare precisa mas descansa. Tama laos makine bene, itan, laos kare tenene. Ebe kalen dia mos badani Australia, turma ita continua hina Fatima mensazen, Afoin di tegas muzik ruah Soalnya usita tiona Katak Isi no klamar Isi no klamar Isi makau niang klamar ma kita buat niang Rang ni emas siluk niang No premier emas siluk mak ni Emas siluk mak saya dah latihan No idetan maka Usikis Usikis Na na na na na na na na na na Amang Costa masih ada Rana Amang Costa Kosti musika makalai dia valmas lagai mana ni ita next vali gas val musika siluk nebe kosti ta karik val request mai kus vali nebe ani being noi bonaiti no nama nuno ana bi mbai abani an mau ataide zoni an man jacob anju metan namos ba Seluktan, nampak makmun teh Indonesia lah, Hanuman Rodri. Fuela para bes ba makmun situ, fuengnya tinang, makmun situ para bes baik tu boten. Palorong oin nampak maka amenta tahun apa suida.

Betul rumah kita continue oleh nafate mensaj mbah, hafoi mak kita kasta muzika sekar mensaj yang layana. Anak bawa bini sih rata telam aja. Lawson kita kas muzika nama mau, kita kas enjoy muzika itu nama mau. Bele, ayo hein lah itu hein tapi nutup balu, leta mensaj mbah, hafoi mak kita kas muzika eh.

Ya, turfal maitan, iya Facebook mos layana, agradeci panuan ciro tina memang mantai sintuni jana fatin Facebook, mos iya TikTok, mantai sehadir na fatin, iya kalene.

Hola, parabéns, mamá, un arzen, mamá, Australia. Te quiero la bonita, espera que te acaban los sesos de Australia, ¿no? Turfalmaita, mantén, no falte comentario. Ano bin serio, sore kos musika roma kare ka bin. Balu balu bia susu dia mu mau maris gas musika de fiar sala lai e fon. Ana pria fon su dia galai. Ano bin lili bonaiti. Usia nama nunu gangster dia mfoi lalu fon balu ba kolega nang hira. Nepe maka gora dadang halu ela servisu iya malian. Natar laung nebe kalan dia kala basira bono tela basira mkorjam halala servisu lili amaliana naba servisu dia kuda doan di dia kuda de saure lili iya servisu fatinya nebe bon trabalho ba mansiro tu nebe pri afonso dia kala thank you barona botari iya portugal mba ba mambasti ay namos ba mandavai mawezu Nama saya bernama Sir Siruktan. Nampak macam halal servisu lili Portugal nampak. Kuda dua ni dia kan mansir. Family Siri Timor pun ada lah basira. Entah apa mensaja masa ni seni apa kita gas musik kita lah. Isi nak lamar nama susi kiss.

Dia kira ni mak musik keru eh, kalau itu antian ni be, anu fan tu sih lah, fan sih anu maluk sih tu, balu balu kerek komentar ni macam, eh mau, para anu musik ke ba, leh anu message ba, eh, ini mak musik keru eh, musik ke isi no klama, rosi Alex Pasari body atai de, and then next musik ke rosi guna ni, ho titul musik is, tu irma ita kontinu cek na fata message ba, ita gas lele. Nah itu naura selera itu na minuto sanolu eh masih itu susah sih gastan musik itu usia itu kemanian lalai state ya lalai state lah saya mak lalai state ni tu rumah itu lemes aja usia ni pun selera dia pun aiti masa ni pun na usia alia dia na fetong alia dia mam pun aiti ya sudah file file ni longino so aziu contra malu kona ba jogador revista nian no mam taxa dia mau le comentário que leu liu taxa hein ela mau né dia taxa ronaldo ronaldo fali bermane ko bermane fali la jadi e bem sa né contra malu um saba be joga urber la contene agora contra malu fali assim né na rosina urber na roma joga car dia azio be sere longinus ma tumbe campo laran jogot car dia Jogan yang sini orang kan, oin lah konsa. Mai fali tazan, mai fali sermanan fali. Chance kita biasa kuliah ni. Saya mai straga. Siapa baru dia fali abai dulu biar biar zaman berselatih ni. Kalau ni kesalam sini ruah kerik ni mac. Debisa lahir fali piala ni. Debisa sefali be, sira. Harapan satu mesti ya tu. Ebe gosta be contra malu mane usi guato pista kuliah la dia nebe msaba kara kita kare ni di vista manansa hal rame tia si soke la jadi e ma kal rame fali e fu ane moras masla batir zo ko seluk se ya mungkin dia 30 de agosto se ia mane ga nebe di vista wan siro tu kunt kita lua preparan di dia Atau ni jogo tu rumah ikarik Ya Atau jogo dia kvali Pil minus Lahit piala pamos Pil minus Hit neti kreis kukir aluan sene Lahit tua sabu Tua sabu fal rais kukir fali Hit piala Tasya be joga tena ka tasya urbeire be sere Abraham diem be Atau joga ya be askantara ka Lili jogo tu usi feto niene Rejus tena ka tasya Tasya tamane pas tasya Di luar mana kita, emak hati ke sekolah tu ni mana ni Ronaldo ni malai tesis bang, ame arah usia infar, oh tasya fetu itu. Tapi kalau dia berfamily siru terdahum, dia kompanya Ronaldo hela iye be, pekoran ba, amosi usun ba, nomas balu amosi arah liur ba, punat, oh tasya jaga usia warikuan, nama oh warikuan, no los. Mungkin nama tim salah tuan, mungkin mata mak lek tuan Hanoi mak, anisan itu ambil tim salah dia. Tapi buat talent itu Tasya, kita alba to tiap rumah selesai dia kita alba joga file ia rai liur kari, ni foto ni etik way liye be, lari kata ni narane, devista ni narane. Nebe ansene de to na nebe acara longin sobe aji kundina kontra malu ba nebe late ne ruane tfosala lo semak sala lo

Tema kan sana la tene los ema biasa dian pemain itu selalu pemain ema dian pemain ini selalu matene kelifele ma jogador sina astun kampo to kita la yang sama nduko tu sa ansa ba ansa itegas musike betere La lais de gamsa, balbalon akara ka kompanya gale. La lais de clear madia. Musika, la likin mbara kirian la lais fele. Mamma la lais tia. Abinya mora ma gosa tur eleten langsung tun tia fele. Gosa ba craik. Oke. Kita gas musika ikus tak ka program. La lais de Usi itu kamen musik karaoke sernin. Kalau ke musik ala lah istet. An musik ikus ba programan ya.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Dek malu kerana seru tu, ini nama musik yang ikut susi begitu gamanya. Oh, titul lalai state. Itu rumah yang kontinu cek nafat mesej yang baru. Langsung tak ke program Nebe itu lagi kerja mesej yang ini dah usi. Habis yang mora dia yang clear rumah gaya. Mau mari saya gosta clear. Nega. Amora gosta clear ga. Nedi yang mau mari saya gosta clear rumah dia yang ne para violenti. Gostu ini. Gosta clear fel maksudnya musiknya mah gosta rona clear ga. Senebe. Kuliah buat ni kalau klar itu amba api yang mora. Anoi mah clear rate ni mah klar gaya ni. Dia eksabi, depende babi ni fija, forsa sa. Tiru mai, ta continua le, usi tati dia monati mang. Jida fuela le fu amba sesia nebe maktur anoi mbara kela ne. Eh, lara susar lo sama letra luang, letra hiya mang, koraja mang. Sada basi, Basel dia coraje na fatin se la bela no embarak feto bonita la lika no embarak sa kari ke problema lu atire chalo bat hal contenti an importantes tu ra limar quanta mine vir e quanta falem ne teta ke mine vir e teta falem ne vir kole futuro ne ne bele conversa limar bele para lu atia no in no embarak se ne feto bonita ma ke manita no embarak se re manota itere ti pasina no embarak ne stresela ne be feto bonita feto forti na san forti. Lebih forsa na fati ye, lebih la na embark. Semangat na fati mas ke problem, sempre solusang. Lebih la bel ta pro radio ba ta buat ne problem refer problem si amate ita. Amate ita ne pontade. Tuir mai ta letan. Maung ke ta tanis fali ke maung ke ta iru se halima re tere filo mana maung mar dia ka tu filo mana sa. Bel rekoes kantigo gereja tua ga, bel si so ke tempo mak la permitian na maung. Tamane maluk siro tu hau lak sila kontinua lena tene komentar sira tamba ke staun de tempo nebe ikus liu. Hau lore ki para deliberar tamba ke nara hau belung mari sakar kato brigaro bara ki resuen tebes. Ba maluk siro tu ni ko ba maluk siro tu ni partisipasam baro na tene program kalamurak durante oras turun nilar. Au si oras tu kualo no tore mati atu kusano lukalang oras timur leste ba hiya kalene. Ia kerja tu mesti disculpa wah, ini kerja durante orang suruhnya lara mengasaj yang bawa konsegale, telefon bawa dia kerja harus disculpa. Aku naik malu ko 20 suruhnya entrari liberal siroto, topan itu tuan, aku belum maris. Aku mika na usi malu ko 20 siroto terfutar tilu, noi tisu suruh malu fali, ia di sana tuir mai. Ebe bawa 20 siroto, bawa soalnya, bawa naskan sampai tahu tu, ati abang kalam fali, bye.

0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Mirona dadaun Radio Liberdadi di liho frekuensi sian ulures 95,8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi sound tunnel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdadi.com
2: FM 95.8 MHz.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resin Lima Pontualu Megahertz.
1: Ida nema ke musika hone titlo ida haluhan belori husi banda klamar no musika ne malu kita ba mutu ki ha tuku sia no na fatinga to da dia bol fans radio liberade sira by the bots ne be magna fatin stay tune ia la lorancia no lores en 5.1 megahertz tur mai tabare azenda kona ba kuligi sa festival damia husi hau Nebemak siha arte mori siha live painting hiloron sanu sinsia toloron ruo nulu flan junio tinang ne fatingi ha bau kau. Ida nebemak azenda ba semana ida ne ini yang iya spera kata ita bodza nebemak karik batuir festival dan nebel enjoy liotan ya. Oke tur mai tebarona tale musika tetung hone titlo moras nebelo resifial batista kolabora ho Johannes.